0: dan seluruh dunia yang ada di Australia, di Indonesia, dan di mana saja bisa menangkap siaran Suara Indonesia melalui 98.1 4EB FM yang disiarkan dari Kanguru Point, Brisbane, Queensland, Australia. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam. Senang sekali saya Gulam bisa kembali menemui teman-teman semua pada siaran Suara Indonesia hari ini, Rabu 23 September 2026. Di studio, saya tidak sendirian. Untuk siaran pada kesempatan kali ini, saya ditemani dengan mitra siar saya sebagai panel operator. Halo Jessica.
1: Halo.
0: Bagaimana kabarnya?
1: Luar biasa.
0: Sehat selalu ya. Baik teman-teman sekalian, mudah-mudahan teman-teman juga sehat dan bisa menikmati siaran ini dari manapun teman-teman berada. Suara Indonesia sore ini rasanya spesial sekali karena kita kedatangan tamu nih. Dan tamunya kebetulan suami istri. Tapi kita tidak akan membahas soal pernikahan atau bisnis rumah tangga atau keluarga. Kita akan membahas tentang organisasi. Nah, tentu teman-teman bertanya-tanya kan, organisasi apa nih? Ya, kita akan membahas sebuah organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang usianya sudah lebih dari satu abad dan kiprahnya terutama pada bidang keagamaan, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan sosial sangat mengena dan dirasakan oleh masyarakat Indonesia maupun internasional. Nah, penasaran kan? Nah, siaran pada sore hari ini akan melengkapi konten Suara Indonesia yang sudah komplit banget temanya sejak kita siaran pertama kali pada bulan Maret yang lalu. Baik, langsung saja kita sambut Kang Denny Kurniawan dan Teh Diah. Halo-halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat semua kan?
2: Alhamdulillah baik.
1: Luar biasa.
0: Ya. Jawabannya luar biasa.
2: Luar biasa.
1: Luar biasa.
0: Oke. Jadi teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang organisasi Muhammadiyah dan Aisyah yang ada di Queensland atau lebih tepatnya di Brisbane dan sekitarnya bersama Kang Denny dan Teh Diah yang merupakan aktivis. Jadi Kang Denny ini adalah ketua dari pimpinan Ranting Istimewa Muhammadiyah atau PRIM Queensland. Dan kita mulai saja ya nih Kang Denny dan Teh Diah. Gimana nih ceritanya bisa sampai di Brisbane gitu kan dari Indonesia yang jauh gitu sampai di sini gimana kira-kira?
2: Iya. Aduh, terima kasih Mas Gulam atas kesempatannya. Mungkin kalau tadi pertanyaannya bisa sampai ke sini memang karena alhamdulillah saya dan istri sudah sampai di Brisbane dari tahun 2022 ya.
0: Oh, 22 ya.
2: 2022 okay. Desember. Karena saya alhamdulillah dapat kesempatan untuk belajar di Queensland dari sejak tahun 2022 dan sudah mulai aktif di PRIM dan juga di organisasi masyarakatan di Brisbane sejak tahun 2022 itu gitu. Dan ya mungkin dari sana sampai sekarang kita mencoba untuk memberi kontribusi lah Mas Gulam untuk okay. aktif lah di sini kita.
0: Jadi tahun 2022 itu mulai kuliah.
2: Mulai kuliah.
0: Oke. Betul. Kuliahnya di mana kalau boleh tahu?
2: Saya di Griffith University di kampus okay. Nathan di School of Medicine and Dentistry di School of Applied Health Economy.
0: Oke. Okay. Ya. Kok bisa sampai ke situ itu ceritanya gimana?
2: Iya. Ya perjalanannya panjang Mas Gilam. Okay. Jadi karena saya kan sebetulnya dari S1-nya kan dari studi Islam ya. Cuma okay. karena saya aktif di pengendalian tembakau dan okay. Membahas soal rokok akhirnya nyambung juga dengan JKN gitu ya, cukai rokok dan JKN akhirnya nyambung ke sini. Alhamdulillah dapat kesempatan untuk melanjutkan studi di School of Applied Health Economic di Griffith University.
0: JKN itu jaminan kesehatan nasional ya.
2: JKN.
0: Yang itu termasuk di dalamnya ada BPJS dan sebagainya gitu ya.
2: Iya, betul. Jadi
0: oke.
2: Okay. BPJS apa operatornya lah.
0: Operatornya. Operator JKN. Iya. Sekarang giliran dong Teh Diah yang cerita.
1: Iya.
3: Saya istri ikut suami ya. Ikut suami kalau saya. Jadi saya dependen suami kesini dalam rangka meramaikan dan jadi tim penggembira.
0: Tapi bareng ya datangnya ya?
3: Enggak, kita beda 3 bulanan, 2 bulan atau 3 bulan. Jadi suami datang duluan, terus saya nyusul di bulan Desember.
0: Oh, ya bagus lah masih hitungannya bulan belum tahun ya.
2: Alhamdulillah bisa bisa kumpul bareng.
0: Oke. Ya, oke. Teman-teman semua, jadi itu sebagai pembuka bahwa Kang Denny sama Teh Diah datang ke sini kapasitasnya sebagai mahasiswa atau pelajar dan kebetulan juga memiliki interest atau ketertarikan di organisasi. Kita simpan dulu cerita seru selanjutnya dan kita simak sebuah lagu dari The Massive. Tetap di Suara Indonesia ya.

0: Our website 4eb.org.au is changing daily with news updates and features on community events and station promotions. It's also your link to individual language group pages, our weekly program guide, monthly newsletter, membership and information on radio training. On air and online, this is Radio 4eb FM 98.1. It's radio in your language.
1: Suara Indonesia bersama Gulam dan Jessica sebagai panel operator serta narasumber kita Kang Denny dan Teh Diah. Oh ya, kalau kita pengen tahu nih cerita atau sejarah Prim di Queensland atau Brisbane, kira-kira gimana ya? Boleh dong bisa dibagikan ceritanya?
2: Ya, terima kasih Mas Gulam. Jadi kalau di Prim ini sebetulnya kan bagian dari PCIM ya, Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah.
1: Oke. Okay.
2: Jadi dari tahun 2010 sampai sekarang itu kurang lebih sudah ada PCIM di 30 negara, Mas Gulam.
1: Oh, di 30 negara.
2: Ya, PCIM. Okay. Dan kita salah satunya memang di Australia, ini termasuk mungkin yang salah satu yang paling aktif juga.
1: Oke. Okay.
2: Dan sejauh ini di Australia sendiri PCIM itu sudah ada 3 PRIM, Pimpinan Ranting Prim Istimewa. Ada di yang pertama di Melbourne, kemudian di New South Wales, di Sydney, dan di Brisbane ini kita. Jadi kita okay. Ini salah satu dari 3 PRIM yang ada di Australia. Nah, kalau sejarahnya memang kita mulai itu tahun 2017 ya. Dari 2017 jadi kurang lebih sudah hampir 10 tahun lebih ya. Dan sudah ada 3 kepengurusan yang terbentuk. Jadi ketua pertama itu tahun 2017 ada Pak Faisal Nurdin. Sekarang sudah kembali ke Indonesia. Kemudian Mas Umar. Dan saya yang ketiga nih di sini.
1: Rata-rata memang ini ya, apa? Student ya?
2: Rata-rata memang sejauh ini masih student ya.
1: Masih didominasi
2: oleh student. Tapi memang yang di Brisbane, Mas.
1: Oh,
2: yang
1: di Brisbane.
2: Kalau yang di New South Wales sama di Melbourne itu sudah banyak PR-nya sudah aktif. Ya. Di sini juga ada beberapa sih yang aktif, cuma mungkin nggak sebanyak student ya, masih highly dominated lah oleh student gitu ya.
1: Iya, kayaknya memang khusus Queensland, Brisbane dan sekitarnya itu yang dominan adalah mahasiswanya gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Iya, Teh Diah mau nanggapin boleh kok.
3: Enggak.
2: Mau nambahin?
3: Enggak apa-apa. Lanjutkan. Nanti.
1: Iya. Oke, tadi personilnya mungkin personil yang terlibat tadi kan misalnya sudah ada 3 kepengurusan nih. Apakah kemudian kita itu disiplin organisasinya itu betul-betul bisa ditegakkan atau tidak? Ya. Misalnya kepengurusannya kan 3 tahun atau berapa tahun gitu, tapi ya, kemudian kan harus ganti dan sebagainya, dan itu kalau di pengurus istimewa itu sesuatu yang biasa kan, karena orang datang dan pergi, apalagi mahasiswa itu ada field work, ada harus kemana-kemana, kira-kira gimana?
2: Ya. Memang kalau kepengurusan itu kita harus adaptasi banyak tadi seperti sama ya, Mas Gulam ya. Kalau di Muhammadiyah kan biasanya pengurus ranting itu 5 tahun ya standarnya.
1: 5 tahun.
2: Tapi memang kalau di sini kadang-kadang kita sesuaikan gitu, bisa ada yang 2 tahun gitu, ada yang 3 tahun. Ketergantung kepengurusan yang ada gitu ya.
1: Okay.
2: Dan maksudnya selama ini juga kita mencoba untuk mengadaptasi menjalankan disiplin organisasi yang ada di Indonesia, ada musyawarah ranting gitu ya, ada musyawarah cabang juga, kemudian ada pelatihannya, tapi memang kita sesuaikan dengan Australia gitu ya, bagaimana mungkin pendekatannya disesuaikan dengan yang di sini, dengan kesibukan dan kultur yang ada masyarakat di sini juga gitu. Nah memang kalau secara secara misi ini juga kalau di Muhammadiyah kan biasanya yang diminta itu selalu bikin amal usaha ya maksudnya. Nah ini juga kami di Queensland itu belum ada amal usaha, tapi memang kalau di Australia itu sudah ada Muhammadiyah Australia College ya di Melbourne. Kemudian juga sekarang lagi proses penyusunan juga atau pendirian juga Muhammadiyah Australia College di Sydney. Nah di Brisbane ini kita sekarang sejauh ini masih fase konsolidasi lah ya, untuk merapikan organisasi, kita mencoba supaya tetap terjadi kegiatannya hidup dulu, ada kegiatan-kegiatan pengajian gitu ya, terus juga sekarang sudah mau mulai didirikan juga pimpinan ranting istimewa Aisyah juga. Gitu.
1: Oh nanti yang Aisyah ada porsinya sendiri kayaknya ya.
2: Iya gitu.
1: Ya jadi artinya sejak 2017 sampai sekarang tetap eksis ya, dan kepengurusan ada, kegiatan berjalan begitu.
2: Ya, alhamdulillah masih sudah berjalan ya.
1: Oke. Terus kalau sumber daya manusia yang terlibat itu memang seperti yang kita diskusikan tadi, lebih banyak didominasi oleh mahasiswa, atau mungkin juga ada seperti yang tadi disampaikan yang di Sydney dan di Melbourne itu kan ada PR atau mungkin ya, citizen di sini. Kalau di Brisbane atau Queensland gimana?
2: Kalau di Brisbane mungkin pengurus itu ada ya, kalau di rata-rata mungkin sekitar 30% sih ada yang PR-nya juga gitu. Okay. Ada beberapa mungkin jadi penasehat juga. Tapi untuk sebagian besar memang masih didominasi oleh mahasiswa atau pelajar yang sedang belajar di Queensland. Nah, kita memang juga sekarang strateginya sedang mengundang lah atau mengajak Bapak Ibu teman-teman yang ada di Queensland yang mau aktif di Muhammadiyah gitu untuk juga bergabung dengan kami untuk menggembirakan lah dakwah yeah, Islam melalui Muhammadiyah ya di Queensland
1: gitu, menggembirakan ya, dan memajukan.
2: Iya. Yeah. Memang kalau untuk periode sekarang kita sudah ada perkembangan kemarin karena kita juga jadi host ya atau tuan rumah untuk Baitul Arqom Muhammadiyah se-Australia kemarin di Gold Coast ya tahun kemarin.
1: Oke.
2: Okay. Akhir tahun kemarin.
1: Apa jadi, itu Baitul Arqom itu?
2: Oh ya, Baitul Arqom itu kita semacam pelatihan atau training untuk, kalau di Indonesia itu sebetulnya training internal Muhammadiyah untuk penguatan keorganisasian kemuhammadiyahan gitu ya Mas Gilam. Yeah. Cuma kalau di Australia kita modifikasi lagi itu. Itu mungkin juga ini jadi semacam
3: annual gathering
2: ya warga Muhammadiyah untuk yang ada di Australia secara keseluruhan. Jadi kalau di Indonesia biasanya pesertanya banyak yang berubah, di sini sebagian besar itu ini
3: lagi.
2: Apa? Sebagian besar itu peserta yang tahun sebelumnya pernah ikut, jadinya ini jadi kayak semacam mungkin
3: reunian.
2: Bisa dibilang sih sebetulnya itu agenda besar PCIM Muhammadiyah yang terbesar di luar musyawarah cabang gitu. Okay. Karena pesertanya banyak sekali gitu.
1: Kalau musyawarah itu kan agendanya deg-degan ya. Siapa nanti ketuanya, gimana programnya, kira-kira gitu. Jadi
2: malah banyak yang enggak datang biasanya kalau.
1: Okay, jadi kayak pendidikan kader atau gitu ya untuk bisa mulai terlibat ya.
2: Iya.
1: Okay. Jadi itu ya teman-teman, kita sedikit sudah ada gambaran tentang bagaimana PRIM di Queensland atau Brisbane, kemudian kegiatannya, dan semakin menarik saja dan serius obrolan kita. Tapi kita rehat dulu, bisa sambil bikin teh, kopi, atau kita bikin romantis kayak Malik and the Essential berikut ini.

0: Whether in the forest or on the air, diversity is so important. Don't settle for monocultures. Turn onto the world with 4EB 98.1 FM.
1: Masih di Suara Indonesia 98.1 4EB FM Brisbane Australia, dan kita masih seru-seru ngobrolin soal PRIM, pimpinan ranting istimewa Muhammadiyah yang ada di Queensland. Dan kita tadi sudah mendengar soal PRIM dari sejarah sampai personilnya. Nah, sekarang nih karena ada Teh Diah, gimana sih soal kiprah perempuan di Muhammadiyah? Bisa dibagikan dong ceritanya?
2: Jadi perempuan di Muhammadiyah itu jadi dari awalnya dulu ya, karena misalkan kita karena kita bahas Asia, jadi perempuan di Muhammadiyah itu secara bukan secara langsung, secara langsung tuh dituntut atau dikondisikan untuk lebih mandiri, tidak hanya sebagai pendamping atau pendukung si bapak-bapak Muhammadiyahnya aja. Jadi kita juga punya amal usaha sendiri, kita punya program sendiri, karena kan kebutuhan bapak-bapak dan ibu-ibu ini beda ya.
1: Jadi beda, ya pasti.
2: Jadi kalau misalkan bapak-bapak itu terkenal dengan sekolah SD-SD Muhammadiyahnya, kita terkenal dengan TK Abaknya, Bustanul Atfalnya,
1: Aisyah Bustanul Atfal.
2: Terus kita juga ada kegiatan program yang BKIA-nya. Sekarang bahkan kan dari Abak sampai universitas kita udah punya, rumah sakit Aisyah, bukan rumah sakit Muhammadiyah. Jadi saya sih melihat tuh ya, posisi kita itu amat sangat mandiri sebenarnya. Bukan artinya tidak butuh si bapak-bapak ini ya, cuma kita punya program sendiri yang amat sangat fokusnya itu berbeda gitu, lebih khusus ya. Nah, itu mungkin untuk perempuan Muhammadiyah ya.
1: Kalau yang di sini, yang di Brisbane atau Queensland?
2: Kalau kita bicara di Australia dulu deh. Soalnya kalau di Australia sendiri sebenarnya kan, kalau tadi bapak-bapak Muhammadiyahnya itu Muhammadiyahnya berdiri 2017, nah Aisyahnya 2019. Jadi periode sekarang itu sudah masuk periode kepemimpinan ketiga.
1: Ketiga ya.
2: 12 ya, ya ketiga. Jadi ketua yang ketiganya ya. Kita sudah muscab 3 kali. Baru saja saya demisioner tahun kemarin.
1: Oh, jadi selamat.
2: Mantan.
1: Biasanya kalau demisioner itu kan gitu.
2: Tapi ada tugas baru. Okay. Amanat muscab tahun kemarin, kita harus mendirikan ranting Aisyah di Queensland. Nah, itu yang jadi PR besar kita para perempuan-perempuan Muhammadiyah itu, untuk mulai mengumpulkan orang untuk mendirikan ranting Aisyah Queensland. Nah, memang intinya kita masih penjaringan dulu ya, sama kita sudah merencanakan beberapa kegiatan. Nah, mungkin untuk 1 bulan ke depan kita insya Allah akan ada kegiatan gathering untuk pertama kalinya di Queensland, di lingkar Queensland. Nah gitu. Tapi untuk kegiatan di level cabang, kalau satu Australia itu sebenarnya sudah lumayan aktif, cuma memang kan fokusnya itu masih di Melbourne area dan New South Wales ya, khususnya Sydney. Itu lebih aktif lagi. Kita alhamdulillah sudah dapat grant dari pemerintah Victoria.
1: Oh,
2: iya?
1: Ya. Okay.
2: Jadi untuk sekitar 5 tahun kita sudah dapat grant dari pemerintah Australia untuk kegiatan pengembangan. Jadi acaranya kegiatannya itu fokus untuk pembekalan. Aduh, itu ya apa ya bahasa Indonesianya. Cuma intinya kegiatan untuk para lansia ya. Kalau di sini berarti senior citizen. Nah, kegiatan untuk senior citizen. Nah, itu fokus untuk kegiatan Australia. Aisyah Australia. Nah, kalau di Sydney dengan banyaknya warga Muhammadiyahnya, warga Aisyahnya, kegiatan yang amat sangat lively sekali.
1: Okay.
2: Nah, sedangkan untuk Brisbane kita masih masih observasi fasenya.
1: Ini ya mungkin masih proses babat alas gitu ya, membuka lahan.
2: Ini benar-benar membuka lahan karena untuk penjaringan bukan penjaringan peserta ya, penjaringan anggota, terus biasanya tuh harus disisir dulu karena ada ya penyisiran dulu. Ini ternyata warga Muhammadiyah ya, ibunya Aisyah ya, oh ternyata ya, gitu. Itu penjaringannya lumayan butuh waktu juga ya.
1: Ada kayak litsus itu penelitian khusus.
2: Ya betul betul itu butuh waktu untuk kita juga, karena memang mayoritas masih mahasiswa juga.
1: Iya.
2: Jadi untuk para PR atau citizen itu butuh usaha lebih, butuh usaha lebih untuk mencari anggota-anggota lainnya. Iya, gitu.
1: Mungkin nanti kesempatan bulan-bulan yang akan datang bisa diundang.
2: Iya bisa.
1: Atau porsi apa? Porsi untuk segmen dari Aisyah sendiri ya. Karena saya melihat bahwa peran laki-laki dan perempuan khususnya di Muhammadiyah itu kan sudah relatif apa ya, berimbang gitu. Dan mungkin bagi para pendengar yang tertarik atau berminat, nah nanti disimak saja di akhir siaran ini, nanti akan ada kontak person gitu.
2: Silahkan.
1: Kan. Oke, jadi rencananya di apa di Brisbane ini baru akan ada ranting istimewa ya.
2: Iya, betul.
1: Untuk Asia.
2: Betul.
1: Terus ini yang dari Baitul Arkom kemarin apa enggak ada yang nyangkut nih 1, 2, 3?
2: Oh.
1: Kandidat yang wah ini sudah di spotlight.
2: Kalau yang kemarin Baitul Arkom itu udah semuanya ya. Kita Muhammadiyah Aisyahnya sudah turun, yang memang anggota yang bisa jadi di Aisyahnya, Muhammadiyahnya juga udah turun gitu. Kalau di Brisbane. Kalau di kayaknya karena tadi sudah dijelaskan ya, kalau di sini itu Baitul Arkom itu reunian ya.
1: Oh,
2: jadi
1: reunian.
2: Itu kita bertemu dengan orang-orang yang itu juga.
1: Okay.
2: Jadi sama sebenarnya.
1: Yes. Oke.
2: Okay. Udah ada.
1: Baik, pendengar sekalian, kita tadi sudah mendengar ya kiprah perempuan di Muhammadiyah yang memiliki tempat dan juga peran yang sangat strategis. Kita akan rehat dulu. Dan kita dengarkan Club Project dengan Hey, Hey, Hey, Hey.

0: Disiarkan dari Kangaroo Point, Brisbane, Australia, inilah Suara Indonesia for EBFM 98.1.
1: Kembali lagi di Suara Indonesia bersama saya, Gulam, serta Yesika di balik panel operator, serta tamu kita dari pimpinan Ranting Istimewa Muhammadiyah Queensland, Kang Denny dan Teh Diah. Kita kembali lagi nih ke obrolan kita. Kalau tadi kita sudah membahas sejarah, kita membahas personil, kita membahas tentang peran dari perempuan di Muhammadiyah. Nah, sekarang kita masuk ke kegiatan-kegiatan nih yang sudah dilaksanakan, sedang dilaksanakan, atau yang nanti akan dilaksanakan. Kira-kira apa yang bisa dibagikan nih?
2: Ya, terima kasih Mas Gilam. Kalau dari kegiatan yang sudah dilaksanakan, mungkin secara gambaran umum dulu ya Mas Gilam. Kalau secara umum itu kita kan Muhammadiyah secara visinya itu ingin memberikan warna lah ya kepada gerakan Islam yang ada di Australia gitu. Jadi yang pertama pendekatan yang kita laksanakan itu memang menggunakan strategi yang selama ini juga dilakukan oleh Muhammadiyah, misalkan membangun amal usaha, sekolah gitu ya, fasilitas kesehatan seperti yang dilakukan di Indonesia. Tapi juga kita ingin membawa semangat Islam moderat itu loh Mas Gilam. Jadi bahwa

0: Islam itu ramah, Islam itu bukan hanya soal ibadah mahdoh, tapi juga kita berperan dalam kehidupan sosial masyarakat yang ada di Australia.
1: Oke.
0: Nah itu jadi ya kegiatannya sekarang kita mulai dengan konsolidasi organisasi, ada ya pengajian-pengajian dulu yang sudah dilaksanakan, termasuk juga mengundang Muhammadiyah yang dari Indonesia juga untuk terlibat kegiatan-kegiatan di Australia. Jadi kalau kita di saat Ramadan itu juga kita mencoba untuk memfasilitasi santri dari Indonesia untuk ke Australia gitu ya, keliling ke setiap negara bagian. Dan yang ketiganya juga, kalau tadi selain mendirikan amal usaha, kita juga mencoba untuk aktif dan terlibat dalam kegiatan keagamaan yang ada di dan kemasyarakatan juga ya yang ada di Australia gitu. Jadi Muhammadiyah mencoba untuk bersikap inklusif itu, kita mencoba untuk bekerja sama dengan sebanyak-banyaknya pihak. Kalau misalkan seperti di Brisbane, kita kerjasama dengan ISB, dengan IMCQ gitu ya, dengan PIQ juga, dengan beberapa lembaga yang lain juga. Nah mungkin ya kita mulai dengan yang kecil-kecil dulu, ada gathering-gathering pengajian gitu ya, kemudian yeah, yeah. juga apa seperti kumpulan keluarga gitu ya, seperti itu. Kemarin juga saya gabung juga ke komunitas Khataman juga untuk yeah. kita sama-sama juga memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Dan dengan kegiatan-kegiatan yang lain juga. Jadi kita mencoba untuk pertama memberi terlibat sebanyak mungkin dan juga reach out seluas mungkin juga. Jadi kami juga coba untuk aktif reach out juga teman-teman yang ada di Gold Coast gitu, yang ada di Sunshine Coast juga. Kabul juga yeah, meskipun yeah. mungkin tidak bisa bergabung secara fisik, tapi kita coba perluas jaringannya dulu lah
1: yeah,
0: untuk yeah. bisa meramaikan lah gitu kegiatan-kegiatan yeah. yang ada.
1: Jadi kegiatannya itu tidak hanya ibadah mahdoh yang sifatnya apa ibadah rutin, ibadah-ibadah yang memang menjadi kewajiban, tapi juga hal-hal yang sifatnya sosial gitu yeah, ya.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Sosialnya. Yeah. Sekarang juga kalau di PCM sendiri, sekarang juga sedang digagas sebetulnya kita ingin mendirikan Lajismu juga di Australia.
1: Oke.
0: Sedang tahap penjajakan gitu ya. Dan itu juga sih kami dari pemimpinan ranting Queensland juga menyambut baik juga, karena ya itu mungkin bisa jadi apa salah satu strategi juga untuk bisa
1: yeah.
0: memberikan dampak juga, jadi lebih ke sosial. Mungkin kita organisasi keagamaan juga yang ya menjalankan juga misi-misi social enterprise lah gitu ya.
1: Jadi social entrepreneur
0: gitu ya. Social entrepreneur juga gitu yeah. ya. Di sini mungkin sepertinya itu kurang apa ya, belum terlihat di teman-teman yang lain ya.
1: Iya. Yeah. Kayaknya kegiatan Ramadan itu bisa jadi ini ya, bisa menjadi salah satu bagian dari kegiatan yang bisa dilakukan secara lebih intensif gitu yeah. Karena tadi saya dengar kan juga dengan ISB, dengan IMCQ, dengan yang lain gitu. Mungkin dia bisa menambahkan, biasanya ibu-ibu itu mungkin ada apa bazar atau ada apa yang biasanya ibu-ibu passionnya besar gitu kan tadi.
2: Biasanya ibu-ibu tuh di bagian konsumsi mas.
1: Oh.
2: Jadi kalau ada kegiatan gathering Muslim-Muslim di Queensland, ibu-ibu biasanya rusuhnya tuh di bagian konsumsi. Dari persiapan yeah, yeah. masak sampai penyajian, ya itu kayaknya kekhususan dari ibu-ibu ya. Untuk kita sendiri ya, kak, waktu ya kita paling kalau misalkan di Muhammadiyah sendiri kita kan belum ada kegiatan khusus untuk ibu-ibu ya. Yeah, tadi berhubung yeah. ya kita juga lagi penyisiran gitu untuk Aisyahnya. Tapi kan kalau misalkan di lingkar yang lebih luas itu kan ada bazar bulanan mungkin untuk di MCQ. Nah, kita itu kegiatan organisasi atau di lokasi yang lain, tapi biasanya ibu-ibu yang pada aktif di bazar itu juga kalau kita ada acara mereka salah satu donatur lah ya, partisipan yeah. juga, donatur juga. Jadi pada akhirnya kita itu kayak saling berkaitan, saling bersinggungan. Ketika kita akan mengadakan acara A, oh kita ya pertama orangnya itu aja, bukan itu aja, orangnya tertentu yang ini yang ini yang ini yeah. yang ini gitu kan. Tapi mereka semua berpartisipasi berpartisipasi aktif juga gitu ketika yeah. kegiatan itu berlangsung gitu.
1: Yeah. Itu ya. Kayaknya memang kalau untuk urusan-urusan yang apa berkaitan dengan masalah konsumsi, hospitality itu kayaknya yeah, ibu-ibu lebih betul, betul. Punya passion yang besar gitu ya.
2: Ya yeah, gitu. Itu. Berkaitan erat lah ya Mas ya.
1: Terus tadi ada rencana mau gathering lagi yang untuk Aisyah gimana itu teh?
2: Sebenarnya untuk awalnya kita merencanakan itu di bulan ini.
1: Okay.
2: Cuma karena satu dan lain hal lah ya. Ada pertimbangan-pertimbangan yang lain jadi mungkin akan digeser ke bulan depan.
1: Okay.
2: Kita akan ada gathering khusus untuk Aisyah dulu
1: yeah.
2: yang ya masuk radar kita dulu gitu kan. Biasanya nanti kita kan menggelinding ya itu untuk perencanaan dan persiapan kegiatan-kegiatan selanjutnya gitu.
1: Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Kita akan break dulu. Jangan lupa untuk follow IG Suara Indonesia di suaraindonesia.qld. Silahkan bisa meninggalkan komentar, saran, masukan supaya siaran-siaran kita menjadi lebih seru. Nah, kita kembali ke lagu yang sedang jatuh atau terpuruk. Ayo kita semangat untuk bangkit kembali ya.

0: Masih di Suara Indonesia dan kita sudah berada di ujung acara sore ini. Waduh, nggak terasa nih ya, Kang Denny dan Teh Diah. Nah, kira-kira nih, kira-kira kalau mau bergabung dengan BRIM atau terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, itu bagaimana caranya untuk bisa menjangkau, untuk menghubungi?
1: Ya, Mas Gilam, kalau untuk Muhammadiyah, teman-teman bisa cek, kita ada di IG ya, Muhammadiyah Queensland, atau akunnya itu @prim.qld, atau bisa juga sih japri ke saya, ke @dennywk. Denny WK, itu bisa. Nanti kita akan coba respon dan teman-teman bisa ikut juga. Sebetulnya kita ada grup WhatsApp juga ya. Nanti mungkin kalau sudah japri ke Instagram
0: masuk bisa ke kita masukkan grup WhatsApp ya. Ya. Baik, itu dia teman-teman. Jadi teman-teman yang tertarik dengan organisasi Muhammadiyah dan juga Aisyah yang ada di Brisbane ini, nanti bisa reach out ke akun media sosial yang tadi sudah disebutkan. Kalau misalnya ketinggalan, nanti satu jam lagi ada rekamannya di websitenya 4EP. Jadi tetap bisa dipantengin. Nah, jangan lupa untuk teman-teman meluncur ke Instagram kita di suaraindonesia.qld. Teman-teman bisa bertanya, bisa bergabung juga dengan Suara Indonesia, karena kita bisa mengikuti training penyiar, kemudian panel operator, plus dapat sertifikat. Nah, terakhir nih, Kang Denny dan Teh Diah, apa harapannya BRIM Queensland untuk kesempatan mendatang?
2: Kalau khusus Aisyah ya, harapannya anggotanya jadi banyak ya.
0: Oke. Kalau yang Muhammadiyah?
1: Ya, sebetulnya tugas kita itu lebih ke mengkonsolidasikan, Mas Gulam ya. Karena sebetulnya kan banyak PR ataupun warga Indonesia yang sudah di sini. Jadi harapannya bisa lebih banyak yang kita bisa reach out gitu ya. Bisa bergabung lagi di gerakan ini. Dan tentunya kita bisa ya lebih bisa mewarnai lah kegiatan-kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang ada di Queensland.
0: Oke, itu harapannya ya. Sesuatu yang sebenarnya semua organisasi pasti punya harapan begitu ya. Anggotanya tambah banyak, kegiatannya juga tambah banyak begitu. Walaupun kita semua memiliki keterbatasan peran, yang mahasiswa mungkin harus kuliah, harus bekerja, atau mungkin harus field work dan sebagainya begitu. Oke deh, teman-teman, tanpa terasa waktu kita sudah habis. Terima kasih kepada Kang Denny dan Teh Diah atas sharing pengalaman dan kegiatannya. Semoga obrolan kita bermanfaat ya teman-teman. Dan dari Studio 4EB Brisbane, saya Gulam dan Jessica pamit undur diri. Terima kasih telah mendengarkan siaran Suara Indonesia, dan sampai jumpa minggu depan. Dadah!